Salihun. Max poder. Shkial o Salihun. Shpen. Chak al runa sabesin. Shka a yalk aruchit ikrul. Rosh narisilit achichabil. Shka un runa shkana. Rok a hoisununkil ut kablish metzev. Obsh metzev Salihun. Chokrela hun kapal. Max poder. O Salihun. Sash puchbalat ik chanchenak tohtikiban kyokat.